0: 不得个巴sekarang maning
1: oke
2: epikis all the best life radio
0: ada semangat kubadong mai.